0: Kamu tukuh kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Libertadia. Libertadia ya aning, Libertadia ya moris.
1: Imirona dadam, Radio Libertadia di liho frekuensi 105.8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasi tunnel radio, no lihusi streaming online www.radioliberdadidili.com.

Iha plano atau pasafire sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Kusanulu Dader. Radio Liberdade, Sianulu Resin Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ya bang sira Olivia Rodrigo honi musica honi be nebe makita rona hamutu kona comentari obrigara barak ba maluk sira hotu nebe mak fo in sintoniza itania programa i hana los maun leo stay hane ka Jacqueline de hum bandia cantik dia kalae ei midane mai coming as never ne obrigada barak bon sintoniza baita nomos bintam música fuan fofon tu irmalo ni seria música mane ma un fuhatene artista ni naram para fácil mai hawa tu buka tamba hamus ladung hafal artista serne ni dia música de rumai mi haruka de lirik mai antau difícil depois Hamos la dun lembra seni musica lirico tu entan karik bele fo hatene kedas artista se ma canta non è fasil mai hawa tu buka kamanu fahe sameni o ande ham bundia mana desi salam ba kolega stira hotu yani beret brigada bara ke benvindo det babelon manu fahe same o ande be ma koras ni daun sintoniza hela radio liberdade ya maluk sira Ohin ita iha jurnal balongos publika informasaun sira kona ba. Ohin husi Indonesia, na sang vizinyu Indonesia, celebra loron independensia badala walunolu racing ida ntaun iha kooperasaun ente Timor Leste ho Indonesia iha mos pusat budaya Indonesia nebe makagure di daun iha Timor Leste existitinan hiraona iha ne no sirania presensa to apoi mos edukasaun fo bolsu studu ba Timoroa no mos atividade selutan liga ho liga ho cultura, então a turona liutan informação, saída macagure de daun, oferece husi pusat budaya Indonesia ba Timoroan sira, iha cooperação entre Timor Leste ho Indonesia. Ita serona entrevista husi staff husi pusat budaya Indonesia, G. Paulo, nebe mak foi na lais, marca presença, aturelata ba ita konaba, atividade nebe mak agora de daun, disponível iha pusat budaya Indonesia, ba Timoroan sira. Maitarona.
2: PBI iha programa nebe interessante tebes, nebe fokaliba area cultura no edukasaun. Iha edukasaun ami dadaukna iha hela bolu ami bolu dihan kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing idane formasaun lian Indonesia ba timur uang nebe hakarak aprende lian Indonesia no kursusnya lasit ba ema nebe hakarak aprende ne formasaun ida ba timur uang nebe atau ba kontinuan ini studio iha Indonesia Universitas Indonesia nian iha Universitas Indonesia ba atau ba sekolah sana kampus so persija bolu naran sertifikado de BIPA anton sertifikado ne iha ne ami mak fornese li husi kursu BIPA ne tambah dene kada tinang ami sempre loke kursu BIPA no timur uang barak los mak ba aprende lia Indonesia ne ba kono sira senti ba den los ona bahasa Indonesia dia kona sira tes ho nilai nebe dia kelas nebe dia ami se fo sertifikado dene bas atunene bel akompanye sirnian dokumen selseluk sira bel ba apply ba universidad sira iha Indonesia ho di kuliah ena ba alende kursu BIPA ami mos iha kelas budaya ne ami ena ba hanorin kona ba seni tari tradisional ena ba tapos iha mos kelas musika tradisional liliu kona ba gamelan ho angklung nian no iha mos kelas kona ba seni lukis no winsa halo membatik ne mabe aku radok kena seni lukis membatik ne hotu ona sei kontinua la amak seni tari tradisional ho kelas musik tradisional ne sir nebe tuir kelas musik tradisional ho be gamelan angklung sirane kada tina sira sempre hetang oportunidade atum halo sa performance ha event bobot nebe governo Indonesia, KBRI, embaixada Indonesia loke Timor, sempre sira mak representa embaixada ba tampil liha evento sirane. Ba gambaran dit, ba agora dadau kiha se iha pameran pendidikan liha evento botin nabe Indonesia se halone, sira se tampil mos, se la sala iha Indonesian Day, ne mos sira se tampil, sirane ida hat fatin dit katak ne Laos be Indonesia sira mak Indonesian Newan sira mak tuir be tarine la me bene Timur Uang Rasik mak tuir. Timur Uang sira mak tuir. Sirane mak nanti ba performance iha iha event sirane. Tapi sami mos iha buat balon satin. Ami ofresnya mas bol studio lubuk kita. Bol studio ni sami nian programa andalan lah, andalan yeah. Tambah kami hatenya kata ke wahira hakara kalau mudahan sa rumah hakara ke supporta hakara kalau nasang rumahnya bawain tanya mak kami fokus tebes ba bolsus tudu ba atau fobat Timor Wahansirani.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, pokresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.